Ludakan si natura nern zu finito volumburna Lira intikidanita yang tamp den ruita Bamizai vui le nuf nuf ne dala dala gamba ratsa urkanze banaf saf ananiani laundin rauna Sanctore di redi avu guisa.

0: لاستم كفافي.
1: Indiens, jy het dit net op van daar van die fontana na mas. Fontana na mas en kan wat kry.
2: Forna.
1: Nee, ek het wel sit op Japanees demandende. Nee. Das demandende gaan nie maar hoe dit moet dan net. Dis net dan gaan net. Faai om lief staan rima na mis maar. Nam pande tu, ran nam tu to mobil, nam tu dit. Na moto mis me ko de la rutu sa sa. Jai marina mi. Ah, sami tanro na fusi ni nampan di tungsi nampan pan tura tu bila na ini ni. Kau kau pasam tan di samba mai ko di laut tu jai gambar ni.
3: Ay, jai mu bani bang kuras di marakan di seluruh apa jat stand di mana gambar ni. Jai mi tu eh ma tunggal laksa. Kali si mila stand di mana sah na wan ni sopir na wan pan di tungsi na wan pan di bisklet. Jai ti na isa di jai mu tampat semali laut ni. Bukan selis. Ini nak latukan.
4: Tu, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Jadi tak kuat ni nak cari orang orang yang khas kaya ni ada orang mak siawan ni siapa saja yang dari situ dah nak bis ni sini. Ini mak kira kan dia lulus asyik kamu. Bukan lu yang taksi terus yang ni tak kuat. Ya, kita jadi lu detek. Matukan motor lah ya. Yom le shish kan sungsung kan orang bebas. Yuk atau kan le motor. Nisha tu ni sakti. Ela nisku sali je. Nanti je orang sokir kan orang mana kau. Mana kau orang le fitu dah nak isi dia kalau mau bulan aku sih sunya sakti. Ah, dia cerita sampai dia orang ni. Mata ier si mata ier sekarang fitu ni le anak dia tu fitu zanya mesti yo fitu dah nak sungkara zanya zanya. Azai pantani nak kita nak rupam azai. Si orang ni hulur dia tu zin tu dah tu hulur dia tu si cara zanya. Bayi lain orang mandi kita cara tu mana nak pasti yo ni tangga tangga tu zin sungkara zanya. Azai zanya.
5: Ya tu sesuatu di motor di dinding dah tu kini anak anak termi. Bakar cara sebenarnya dalam waktu kol season betul ke reaksi tangkisak yang limut tu di sana. Wei macam mudi semua na waktu zaman ni. Jadi kita nak rumus zaman faham sih mesti le strapputai deh keli deh limit. Mandi maklum rumah ni juga season cikwas. Lalu kalau tu ni zaman deh ni pan panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pasi tunggayan luar apa ini, pasi tunggayan luar apa ini, ingatkan.
6: Kecik, biasa kan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam orang awas, kalau macam biasa kan nyaksi tu. Tapi so tu orang tu zani, ni tu taksi bus tu tu, tu orang mandi zan tu, zan macam ni asal yelah kan, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kalau setia outside. Atau kan ni, lepas alam tanam ni, alam tanam na cendih macam apa itu sian macam apa ini.
0: Shoto tumpuklah, shoto tumpuk vav.

Pula wan pada gas cari ya. Fam rentur aktis tetut kewi pada gas cari sun fotut kewi tan razan.

0: बस तुम कुफा भी
1: Indin, ya itu ternyata tuh kan kau pam di fontana nama. Fontana nama saya kan bakar.
2: Kau
1: aku tak saya lu cerita pasal aku ni di mandi ini. Ini, kas di mandi ini pasal ni bang buat ni bawa dan ni kat tu. Saya lu tengah banyak tu. Kayu milik stand di mana mesti maru. Nampak dia tu kan, nampak tu tu mobil dan nampak tu tu fit. Namu tu, mesti mereka di lalu tu bersasar. Zai marah namu. Ah, sambil tanda nafusin ni nampak di tungsi nampak pantura tu mobil dan ini ni. Muka macam tanda bersama main kod di lalu tu saya gambar ni.
3: Aiy, Zai mahu banyak bangku terus dimarahkan di seluruh apa. Ia standar mana gambar ni? Zai itu tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisiklet. Zai tiada isi lagi. Zai ni mahu tampat semua di laut ini. Bukan saya ni, ni nak latukan.
4: Kuh, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus tu. Dia itu kot ni nak cari orang orang lepas kaya ni ada orang mampu siawan ni. Siapa yang yang dari situ dah na bis ni sini? Ini mampu kira kan dia lusa siapa mungkin lusa lah lusa taksi terus ya lu ni tak kok? Ya kot aja lu dekat. Mampu kan motor lah ya. Yo, mle, lem, sih, kau suksuk kalau bebas. Yo, patu kan le, motor. Nisah, nisah tu ni sakti. Elam ni susah ni je. Nanti je lah, orang sokir kan, orang mana kau, mana kau. Le, kita dah nak isi dia kalau mau guna nak kusi senyap sate. Dah isan. Ah, dia kita sampai dia, orang ni. Mata yer si, mata yer. Sekarang susun ni le, anu dia tu susun zanya. Mesti ya, yo fitu dah nak sengkara zan dia tu zanya. Anzai, pantani nak kita nak naro pam zai. Si ombro le, ul dia tu zin tu dah tu, bil dia tu si mukara zan. Bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak pasati yo ni tangga tangga anu zan sengkara zan. Zai zan ni.
5: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah tu kini tu kini anak termi. Bakar keras, karena kalau butir kol season betul ke reaksi tampilan. Yang beli motor di sini tuan. Wei, macam mudi semua nak utar tuan. Jadi, ya kita nak rumusan, faham sih mesti le straputai deh, kiri deh, lembit. Mandi maklum, rumah ni juga. Season cepat. Lalu kalau tu ni tuan, ini fan itu. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pas itu gayan nuara pain, pas itu gayan nuara pain, tinggal pun.
6: Kecik, biasa kan zan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam lawas, macam macam biasa kan yang sih tu. Pas itu tu orang tu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, tu orang mandi zan tu, ni tu macam sih nyasa ella ke, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, pas setiap tahun. Atau kan ni, lepas alam tanam ni, alam tanam na cendih macam apa itu sian mana kain, kain.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: Eh, Bande.
1: Oh.
0: Bandalo. Ayo merajukan tidur mana.
1: Istir.
0: Apa paling nomiran nama we bobo sih?
1: Bola cint ke.
0: Ada no pecah, daftar nge sang kuisi deh.
1: Pecah lah, Bande.
0: Artengah ini.